0877 7080 9898. Yang belum gabung boleh pergunakan WhatsAppnya dari sekarang ya, di 0877 7080 9898. Sobat Maya, hey, yang sudah sapa-sapa Santika, terima kasih banyak. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu, oke? Okay? Tetap terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya tiba. No party.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Remping
2: Maya FM.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
8: Maya FM Bandung. Saatnya,
9: Sobat Maya tiba. Nuperti. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
10: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan

0: Calle FM.
1: Pantengin 98 Maya FM. 98 Maya FM.

Halo pisan turun pisan sobat Maya, selalu pantengin joget Morena nih. Hai, selamat pagi yang sudah enggak sabar pengen disapa sama Santika nih, yang mau berangkat beraktivitas. Cina Santika, hilakeun. Langsung ah Santika mau ketemuan dulu nih, kela bungsu jeung Teh Imas jua, suten heula, suten. Suten lagi nyebut suten lagi suten. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Kawasan Ledeng mancok terus katanya Santika di Joget Morena. Terima kasih banyak Teh Imas jua alias Ije Stefani ya. Pantunnya mana itu, langsung pantun wae. Oke, ada mobil PW kehabisan baterai dilanjutkan dengan naik sepur. Kenapa cewek-cewek kebanyakan matre? Dikarenakan megang urusan dapur. Cinta gitu. Ante oge nya, aya oge nutara megang urusan dapur, da teu bisa masak. Tiga abi. Aduh, salam cintanya mah buat siapa nih Kang Diansyah ya, terus juga buat Alam Bolem, Agus Oce, juga Janel Aris, buat Kang Soleh, Febri Acu, Jajang Rusmana, juga Bungsu Cikaputihan ya, buat Deden Ciparai, Lukman Baros, buat Mama Dini, Mama Vita, juga Mama Shanda, buat Nani Memori, juga Eyang Endut, buat Amti Bara, dan semua sobat Maya aja yang lagi merancok di Joget Morena ya. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Oke, terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Imas jua ya, alias Ije Stefani ini di kawasan Ledeng yang selalu mancap terus. Nuhun pisan. Ada Bungsu Cikaputihan, langsung pantun Santika, boleh atau ya. Ke Garut, ke Majalaya, ke Kuningan beli pepaya. Jangan cemburut hai sobat Maya, mendingan dengerin Joget Morena. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Buat Mama Shanda Karolin, ya, buat Kang Alam Bolem juga Teh Dian, Ije Stefani juga Kang Diansah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jala, Kang Am Tibara juga Teh Tatin Supriyatin ya. Bareng sama Api Ayinya, buat Iman Nurdin juga, pokoknya mah sadayana welah, nuhun pisan ya. Bungsu Cikaputihan. Ada Pak Kosasi Bojong Citepus alias Bocit Bocit. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, buat Kang Adam, Pak Rahmat juga, Pak Maman, buat Teh Nani Memori juga, Teh Eti Cimahi ya. Buat Mama Angga, Teh Oom, buat Umi Lila juga, Mama Dini, buat Po Oneng juga, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Terima kasih banyak Pak Kosasi di Bojong Citepus. Ada Pak Debo kirim ayam 28 Lembang nih, yang selalu stay di Joget Morena, katanya Santika dari Solo nih. Masih di Solo ya teh? Betah pisannya. Salam cinta Santika buat keluarga Pak Debo kirim ayam 28 Lembang yang ada di Solo ya. Oke, buat sobat Maya yang ada di Solo yang lagi streaming di 98mayafm.com. Joget Morena, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng Dudu teh, Cina Santika, ya teh kemana wungkul atau Ceng Dudu ya? From Waterbed Garden alias Ciranjang, Cianjur ya, sisi kebon keneh teh. Aduh, non Cina teh bahasana. Kaif halik madam, Ana mau Zutfi program anti ya madam Santika Cina. Ana wahastini program Joget Morena. Okay, ahlan wa syahlan, syukran. Itu duku Pak Ustadz itu di tembalanan aja kan. Pokoknya mah salam satu frekuensi, cina salam satu program all. Maaf bila bahasa si aku agak gado-gado. Itu nanao, itu sawi. Sekarang kan Santika oke sok nganggo bahasa Jerman. Saotik-saotik mah bikin ngartosnya. Oke, spesialnya katanya buat Madam Santika. Namun luhurna kaif hadik madam cenanya. Ana mau Zulfi program. Ya bilang sayanya uhti ya tuh uhti. Ulah madam. Pokoknya mah cina bahagianya sobat Maya karena udah terhibur. Semoga jadi ladang pahala buat Santika. Amin ya. Syukran hamdalah. Xiaomi. Terima kasih banyak nih Ceng Dudu dari kawasan Ciranjang Cianjur ya. Oke, terima kasih banyak ya
yang sudah menyapa Santika juga nanti bakal Santika sapa balik lagi, oke? Okay? Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: Maya, Artik.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Ada yang diam-diam nih ya. Apaan sih yang diam-diam, Santika? Tapi kalau joget Morena mah enggak diam-diam ya, enggak. Terbuka pokoknya joget Morena mah terbuka untuk semua usia ya. Ada selamat pagi sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ini yang diam-diam katanya antong waka ibur ya, alias jangan dulu gimana gitu ya, karena sekarang memang lagi perburuan pemain baru nih ya. Ya, perburuan pemain baru Persib Bandung ini untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027 dipastikan berjalan lebih kompleks nih sobat Maya. Di tengah derasnya rumor bursa transfer, manajemen Maung Bandung hingga kini belum mengumumkan satupun rekrutan anyar ke publik kayaknya. Kunaon? Oh, mau diem-diem aja cenanya. Tong wakar ribut kayak besi dicokotku batur. Manajemen Persib Bandung yang juga komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Umum Muhtar mengakui bahwa proses perekrutan pemain pada musim ini jauh lebih rumit dan menantang kalau dibandingkan dengan musim lalu nih sobat Maya. Dikutip dari tribunjabar.id, ya ini lebih rumit katanya kalau sekarang mah waktu, apalagi waktunya sangat mendesak dan sangat dekat ya. Jadi gak bisa mengelak kalau situasinya memang seperti ini nih sobat Maya. Ya, kerumitan tersebut bukan tanpa alasan ya. Berbeda dengan musim lalu yang hanya memainkan dua ajang. Ya, skuad Maung Bandung sekarang ini dipastikan akan bertarung di 4 kompetisi sekaligus di musim depan. Ya, Indonesia Super League atau ISL, kemudian juga Piala Indonesia, AFC Champions League 2 atau ACL 2, kemudian Asian Club Championship atau Sofi Cup ya. Ya, Umum menegaskan manajemen tidak ingin setengah-setengah dalam menetap jadwal padat tersebut. Ya, Persib direncanakan membangun kerangka tim yang lebih gemuk demi menjaga kedalaman skuad di semua lini. Ya, menghadapi 4 kompetisi ini dan semuanya tetap harus diprioritaskan ya. Jangan dianggap satu kompetisi tidak penting, tetap aja semuanya diperhatikan ya agar bisa memberikan kejutan terbaik ya. Mun bisa mah opat-opatan anak juara. Keren ya. Ya, meskipun beberapa klub pesaing di Indonesia sudah mulai memperkenalkan pilar baru mereka ya, tapi Persib memilih untuk tetap bergerak secara senyap di lantai bursa transfer. Tah ieu diam-diam heulanya. Ya, Umum meminta Bobotoh nih sobat Maya Boboto Persib untuk bersabar menanti pengumuman resmi deal kontrak ya. Ya, masih diam-diam karena belum pasti si A atau si B-nya. Nanti kalau udah diumumin tapi ternyata enggak jadi, itu kan bisa jadi masalah ya. Ya, bisa-bisa nanti dikira membohongi publiknya. Pokoknya mah antosan welahnya. Insyaallah secepatnya nih ya. Ya, sejauh ini memang Persib Bandung baru meresmikan posisi pelatih anyar Igor Tolic yang naik pangkat menggantikan peran Bojan Hodak setelah sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di sobat Maya. Langkah senyap Persib di sektor armada baru berbanding berbalik dengan agresivitas mereka dalam merampingkan skuad lamanya ya. Evaluasi besar-besaran di lini legion asing terus berjalan setelah menjuarai Indonesia Super League 2025-2026. Hingga Selasa kemarin, juara bertahan ini tercatat telah resmi melepas 4 pemain asingnya. Yaitu Adam Przybek dari posisi kiper ya. Kemudian Laifin Kurzawa. Terus juga Persib Bandung resmi melepas Federico Barba. Dan yang teranyar ini ya, Sergio Castel. Ini Sergio Castel ini jadi nama teranyar yang hengkang dari Persib Bandung nih sobat Maya Boboto Persib. Ya, pelepasan bomber asal Spanyol Sergio Castel ini menjadi kejutan terbaru ya. Bergabung di paruh musim bersama Kurzawa, Castel ini sepakat mengakhiri kerjasama setelah masa kontraknya habis. Selama berseragam biru, dirinya tampil di 6 laga lokal dan 2 laga ACL 2 dengan peran sebagai penyerang pelapis. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi singkat yang diberikan oleh sang striker. Siapapun nanti yang direkrut, kita mah Boboto Persib wajib mendukung Persib Bandung ya. Iya, pokoknya mah ngasih semangat, support lah ya. Buat Persib opat laga ya, gak main-main ya, opat laga sekaligus. Ya capek, nyeriwehnya. Waduh, pokoknya mah kalem sip lah ya. Boboto selalu ada mendukung.

0: BFF.
1: Atasnya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Masih bareng sama Santika dong ya, sampai nanti jam 9 pagi. Interval ketiga Santika juga masih tetap bakalan warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Yang baru dengerin, yang baru gabung, halo, selamat bergabung di gelaran Joget Morena. Langsung aja deh WhatsApp ya di 087770809898.

0: sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Cukit Morena
1: masih bareng sama Santika, Sobat Maya di gelaran Joget Morena 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dera. Yes, morningnya Maya yang hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Terima kasih nih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Semakin merudul ya WhatsAppnya. Ini adalah bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena. Nuhun pisannya. Di 087770809898 langsung ketemuan sama Ibu Eti ini tehnya. Ibu Eti teh di mana ya teh? Ibu Eti Inhofteng atau Ibu Eti mana ya nya? Pokoknya mah cenah Santika luar biasa, kalian luar biasa. Jadi inget Kang Uril. Nuhun pisan Ibu Eti ya. Ada siapa lagi nih teh? Aduh, Billy Hilap deui cenah nu lungguh Agus Oce Marga Asih. Magog Ibu Komandan Pasca. Bade pantunya mangga ya. Kain kapan dibikin celana ini merinding kieu ni sararieun kieu meni tinu kapan atuh celana teh. Pantun cenah ieu Mas Santika pantun ya sakatunya. Ulang. Kain kapan dibikin celana, kain katun bahanna ipis. Bikin gaban di Joget Morena pas dikirim kuotana abis. Puas. Rek hotspot cina ka Sobat Maya cenanya. Batan mere kalakah neke. Rek menta ka Ibu Komandan Pasca kalakah nakol. Santika matara tukal takol lamun lain takolenana. Tung-tung nama morongkol dewe cina ah. Poe kemis nyar tumis handupis penyir gelis. Masak mie di banjur sekoteng sami-sami anu ganteng asik. Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih, terima kasih banyak ya. Selamat pagi Santika buat Bunda Lilis di Padalarang. Hadir Santika di Joget Morena. Salam cintanya mah buat Santika, selamat bertugas. Terima kasih banyak Bunda Lilis ya, dan juga buat semua Sobat Maya. Semoga lancar semua rezekinya dan sehat selalu. Buat keluarga besar Besan di Gunung Halu, semoga sehat selalu katanya, spesialnya buat cucu tersayang aja. Hanupi satur nuhun. Aduh naon itu cina Santika meni cantik banget. Aduh, Ibu Bayangkari yang satu ini memang keren. Shhh, tong beja-beja. Bisa dipanggil ku Ibu Komandan. Kita ngemsi. Ijin. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang ya. Nuhun pisan. Selamat pagi Santika buat Mama Dini di Nyambar nih, hadir di Joget Morena Santika. Assalamualaikum, good morning. Morning to you. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya aja yang berani beda berani gaya dera. Pantuna mana ya teh? Kaci lenca, kaci patik, beli biola naik kopaja. Teh Santika orangnya cantik jadi idola kaum remaja. Hey, terima kasih banyak dirimu Mama Dini remaja.

Terima kasih banyak nih ya buat selamat pagi Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang, Boboto from Lembang selalu stay di gelaran Joget Morena. Kak Paris Kamajalaya tahu cok sarang sarikaya. Dinten Kemis selalu bahagia, selalu manco di Radio Maya. Terima kasih banyak nih Kang Alam Bolem. Salam cintanya buat Imas Jua, Dadu Gondrong juga ya, buat Agus Oce juga, Mama Dini, Mama Dina, buat Aam Tibara juga, Cepi Sandria, Febri Acu juga, Teh Tatin, Api Ainya, buat Mama Shanda, Karolin, buat Jajang Rusmana, oge pokona masak dayana, weh anu nuju ngadangu ke Joget Morena. Nuhun pisan ya. Murudul deui ieu teh. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Ada Kang Maman ITC Kosambi hadir Santika. Terima kasih banyak nih ya. Pokoknya mah buat Sobat Maya, salam cintanya buat Sobat Maya yang sedang melaksanakan saum 10 Muharram. Semoga diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan. Amin ya. Dan juga buat Sobat Maya semua, ada Kang Agus Oce Alam Bolem, Teh Nani Memori juga, Imas Jua, Kang Nanar Gunung Asepan juga katanya buat. Enggak lupa juga buat karyawan CV Jaya, Citra Jaya Lestari ya. Konveksi seragam Satpam Indonesia. Seragam non itu semangat kerjanya ya. Mumpung ada orderan cenah. Nuju ada melan acuk security ya, luar biasa. Nah, Santika tegedah. Mun, biasa nganggo ukuran S Antika. Terus tegedah. Sana wa Santika sok ngadadak janten bodyguard. Oke, tegedah. Katurun pisan katampi. Sapatu. Nomor 37 Santika mahnya. Nah, atuh ah ieu teh meni Kang Maman Kosambi ah. Janten anari singkeu. Nuhun pisan ya Kang Maman ITC Kosambi ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah, terima kasih banyak nih aja Mama Vita ya. Terima kasih sudah gabung di gelaran Joget Morena. Oke. Tetap gabung terus ah ya, pantengin 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di Dewa Edera.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: for all. Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

hitam-hitam kereta api, biarpun hitam tapi banyak yang menanti ya. Ya itulah si hitam manis. Aduh, terima kasih. Ngara racung itu. Abdi cenah hitam manis. Eksotik. Kalau aku sih hitam manisnya kopi nih Sobat Maya ya, lagi seruput-seruput kopi hitam. Sedikit manis ah ya. Oke, okay, next to siapa lagi nih? Back to 087770809898 ya. Santika mau ketemuan lagi ah sama Sobat Maya yang sudah menyapa Santika nih lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Sampurasun Santika, rampes Abah Nanar Gunung Asepan, Wilujeng Sumping Mangga. Salam cinta katanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak buat Mama Shanda Karolin, buat Mama Dini juga, Mama Vita, buat Mama Nuis ya, buat Mama Dina, Mama Putri juga, Mama Ina, buat Mama Inggit, Permamahan Sadayana ya tehnya, di Mama Dava Gunhal, dugi ka Mama Linda, pokoknya Mama Sadayana. Spesialnya mah buat istri, buat anak dan juga cucu tersayang. Okay. Abah Nanar Gunung Asepan, terima kasih banyak. Selamat pagi Santika juga buat Kang Adam Linggahara Sayati nih ya. Selamat pagi Santika Sari Sumantri. Ini kumplit kia juga Bapak RT Abdi nyesep nyebat ke Abdi yang dipanjang Santika Sari Sumantri. Terima kasih banyak nih buat Kang Adam Linggahara Sayati. Mau salam cinta katanya.

0: Kang Adam Linggahara mau salam cintanya katanya buat Pak Kosasi, Kang Roheng, buat Kang Koswara juga, Teh Eti Cimahi, buat Mama Fuji juga, Umi Teji ya. Buat siapa lagi atuh ini teh kehilanah itu jujuk parum. Aduh, kenapa kagerangan ini? Sebentar ya. Oke, selamat paginya buat Kang Andin, terus juga buat Kang Diansyah, Amtibara, Jajang Jalak juga, Nani Memori, spesialnya buat Santika aja, Nusaya Manahna, Cenah Nupis, Radio Maya, pokoknya berani beda, berani gaya, der. Oke, terima kasih banyak nih ya. Sebentar ini teh kunaon atuhnya, geranya. Oh iya kadie, iya kadie nya. Kela urang kaluarkeun deui ieu teh nya. Nah, atuh cenah ya. Tiba-tiba ieu teh jug-jug jol pareum we atuh. Aduh, nuhun pisan ya. Next berikutnya ada Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon ya, si pejuang cinta Tia Santika. Oke. Salam cintanya mah buat naon ieu teh? Oh, bade pantun heula cenah poe Kemis ka Kebon Kalapa, mawa AC ka Cikancung anu geulis bade nyapa Agus Oce pangheulana ngacung. Tah geus nyinggung deui Agus Oce deui nya. Oke, salam cintanya buat sobat Maya semua dari A sampai Z, terus juga buat Neng Asih orang Cipatuja, buat Tehnia juga orang cinta Asih ya. Buat Nurul Aisy juga, buat anak 98 spesialnya mah buat penyiar idola para remaja, Santika Sari Sumantri Tea. Oke, nuhun pisan. Aduh, kumaha ieu teh ngalodingnya kela sakedap. Naon atuh ieu teh kela ieu teh nu manah heula cenah bade ditampilkeuna nu ieu Aduh, kunaon atuhnya itehnya jug-jug gambar remaung itu kaluarna. Ya sudah. Ada Aki Kanha di kawasan Cibaduyut. Selamat pagi, Santika. Pagi juga. Tuhnya ujug-ujug lalengitan.
1: Jukit Morena. Der.
0: Ujug-ujug kaluar. Rewas Santikanya. Oke, terima kasih banyak buat Sobat Maya, Kang Febri Acu, nuhun pisan, Aki Kanha oge di kawasan Cibaduyut hadir Santika, terima kasih banyak. Kela itu asa sepikirnya kayak orang kaluarkan hela atunya. Aduh, ayah-ayah wai atunya. Kayak sekedap ya Sobat Maya nya. Ah, kela tah, nah. Aduh, untung si tangan ter. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya. Kela orang keluarkan hela ianya. Kunaon cina Santika ya tada dari we muhun atuh duka tuh ya ujug-ujug restart sorangan. Nah, pas aman aja nama hatinya. Ada Kang Wagon, Wawa Gonzales di Cangkedong. Selamat pagi. Langsung pantun cina Santika sokatu. No, nite pantuna. Bawa petis dari Majalaya dimakan sama ikan teri. Ada artis di Radio Maya, Santika Sari Sumantri. Hai. Salam cintanya buat Amtibara, Koswara, Bo Metal, buat Kang Lukman, buat Sri juga, Mama Shanda, Teh Nuis, buat Teh Nani Memori juga, dan buat Neng Bule Sancan aja. Terima kasih banyak.

Terima kasih banyak Kang Wagon, Wawa Gonzales de Cangkedongs ya. Oke, nuhun pisan. Next berikutnya ada siapa nih? Selamat pagi Santika buat Assalamualaikum Santika, Waalaikumsalam. Salam kenal katanya, sering ngupingkeun tapi nembe ngawea ayeuna. Nah, aku naon atuh Kang Takian Zulfan ya. Kamana wae atuh Kang Takian Zulfan teh nya? Santika aya wae di dieu di joget morena. Oke. Pokoknya malahnya sama kamu aja deh ya sobat mayanya. Oke, Takian Zulfan ya. Terima kasih sudah gabung di gelaran Joget Morena. Yang baru gabung juga boleh lah. WhatsApp masih bisa enggak di 0877 7089898. Pokoknya mah apa sih yang enggak buat sobat maya ya? Sama kamu aja deh.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Streaming Maya FM 98 Maya FM.com 98 Maya FM.

Hayatlah dangdutan di Joget Morena, Sobat Maya. Katanya dangdut itu kampungan, tapi naha eta jempol oyag-oyagan. Enak juga lama-lama didengerin ya. Aduh, terima kasih banyak nih. Ada Kang Lukman Pasar Baros, hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Suryadi, buat Teh Imas jual ledeng, buat Andin, buat Teh Nado juga, Mama Nanar ya. Buat Mas Lesu juga, Deden Cipteng, Anam Tibara, Wagon, Kang Ari Prabon juga, Kang Mansyur. Buat Umi Lila juga, Jajang Jalak, Kak Abo Metal. Buat Ahmad Irwan Garut juga ya, pokoknya membuat semuanya. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya.

ketemuan Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan Pager Ageng Tasikmalaya. Waduh, selamat pagi nih Kang Enjang ya. Biasana teh sok di Cinambo ayeuna nuju di Pager Ageng Tasikmalaya. Ngadangukeuna anger cenah 88 Maya FM Bandung. Walaupun harus lewat streaming teu nanaon ya. Luar biasa ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Aya saha deui atuh ieu teh cenah nya. Tadi Kang Enjang Cinambo ya, yang lagi ada di Pager Ageng Tasikmalaya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di Pager Ageng Tasikmalaya ya. Oke, Kang Amtibara Leles Garut, selamat pagi. Salam cintanya mah buat siapa nih? Buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Kang Wagon, buat Agus Oce juga Jajang Jalak ya. Buat Kang Lukman Baros, Alam Bolom juga Asep Koboy. Buat Bungsu, Nani Memori juga Umilila. Buat Ada, Maman Kosambi juga. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya mau buat Teh Ratna, Lia Yulianti, Cina, semuanya aja yang ada di Citopeng, Ciberem, batas kota, pokok namanya. Semoga pada sehat selalu. Terima kasih banyak Kang Am Tibara di kawasan Leles Garut. Ada Raihan Rahmadian nih, terima kasih. Morningnya Maya, ya joget morena. Rahmat Cijambe, terima kasih banyak nih Kang Rahmat Cijambe. Salam cintanya buat AR yang ada di Majenang, buat Santika sekeluarga juga ya. Oke, terima kasih banyak. Ketemuan Santika juga sama Kang Diansyah di kawasan Cicadas. Pokok nama joget morena selalu. Oke, salam cinta buat Sobat Maya semuanya aja. Spesialnya buat Santika Metugas, buat Mamah Dini. Oh, naon itu pantuna cina Mamah Dini manyun depan kaca, sungguh manis senyum Teh Santika. Bahagia, pokok nama lahnya. Bahagia itu sederhana. Kalau Sobat Maya selalu hadir di joget morena.

0: Bahagia itu sebetulnya kita yang ciptain sendiri. Benarnya bahagia itu sederhana, ngelihat senyum orang aja kita udah bahagia ya. Ya bahagia itu memang sederhana, tentang gimana kita mensyukuri apa adanya ya. Mensyukuri apa yang ada, menikmati hal-hal kecil dan juga menerima ketidaksempurnaan. Oke. Tapi Santika selalu berdoa untuk Sobat Maya semua, semoga selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih, saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Jukit Morena pagi hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Next, nanti kita ketemuan lagi bareng sama Santika ya, saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu Jukit Morena. Saban hari Senin sampai Sabtu bareng sama Santika, Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke. Selamat beraktivitas untuk Sobat Maya, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
1: Maya FM.

0: Channel Musik Maya, tempat ngetemnya musik pop Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Channel Musik Maya, tempat ngetemnya musik pop Indonesia terpopuler.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Padahal dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.
0: Saatnya Sobat MyESM Nukar Bing.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nadie FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: Lu berhenti.
1: Bye FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya sobat Maya tiba. No party.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

0: Noi FM.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

لبيك ibadah umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi, intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Kita waktunya berkicau di Dangdut Asik Sobat Maya. Selamat siang, hai. Tentunya masih di Dangdut Asik ditemenin sama Meli Jamil di edisi hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Hari ini sepertinya Sarah ribuk ya, orang tua pada ke sekolah ngambil rapot dan pembagian kelulusan ya. Bukan pembagian kelulusan, kelulusan udah ya dibagikannya ya, tapi ke perpisahan ya. Yang guru-gurunya sekarang lagi pada sibuk ya di sekolah, yang jadi panitia, yang murid-muridnya jadi pengisi acara, terus juga orang tuanya juga yang harus hadir ya menyaksikan putra-putrinya tampil, terus juga ngambil rapot anak. Wah, tapi tenang, gak apa-apa ya kan, kalau udah dibagi rapot atau udah di apa namanya, udah melaksanakan perpisahan sekolah gitu ya, udah tuh nanti kan ngampleng lumayan ya, ada libur 2 minggu. Nah, tapi kalau yang buat kenaikan kelas emang enak sih ya, ngampleng libur 2 minggu. Tapi kalau buat anak-anak kita yang naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi gitu ya, dari SD ke SMP, terus yang dari SMP ke SMA gitu ya kan, belum nanti ada masa orientasi siswa ya, pengenalan apa sih sekarang, kalau zaman dulu kan ospek ya, kalau sekarang tuh dirubah namanya jadi masa pengenalan murid baru ya kan. Iya bukan sih. Nyalamun lama mos gitunya, jadi pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, itu nanti banyak tuh perintilan-perintilan yang harus disiapkan ya kan ya. Terus juga nih, jangan salah, bulan Juni menuju bulan Juli adalah bulan terlier para orang tua. Lierna ku naon teh Meli? Tatea geningan ku dong mayar naon namanya? Apa itu teh? Aduh, abang udah lama gak sekolah ya, anak belum sekolah ya Meli Jamil, jadi lupa, daftar ulang ya kan. Terus juga kan harus bayar seragam, atau gak mungkin beli seragam baru. Terus juga perintilan peralatan sekolah ya, beli buku, pensil, pulpen, cepuk na, sepatu na, tas na. Wah, tete kerek hiji anak na, tete komahamun dua, tilu jeng opat gitu, komo lima lewin. Aduh, semuanya tete barengannya. Nah itu dia kenapa Juni ke Julinya itu adalah bulan yang paling puyeng buat orang tua. Jadi bukan cuma Lebaran, Idul Fitri doang atau hari-hari raya besar gitu ya, tapi Juni dan Juli itu orang tua semua pada ikat pinggang, sing tarik. Bener ya ibu-ibu ya, bener teh Meli, tinggali aku abis belanja buku, cina abis ngambil rapot ama anak, sekalian we belanja, cina sok atau seberapa anak teh besti. Kalau satu mungkin masih cukup agak bisa narik napas, kalau 2, 3, dan 4, 5, 6 itu udah puyeng kerasa. Tapi semoga Allah melancarkan rezekinya, insya Allah ya, anak hadir karena ada rezekinya, sudah dititipkan di rezekinya masing-masing ya. Meskipun ya kita jadi sebagai orang tua juga harus menjemput yang namanya rezeki itu ya, percaya aja ya, insya Allah ada rezekinya, percaya wehnya. Dan tentunya request salam-salam udah mulai pada masuk sobat, nanti Meli Jamil bakal sapa ya, tentunya masih tetap di Dangdut Asik bersama Mel Jam di edisi tanggal 25 Juni 2026. Stay tune terus di Asiknya Musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, masih tetap di mana? Di DIY, kalau atasan di kamar. Derah!

0: Ibnu Parvi.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti Maya.

Biasa gengsi ya Sobat Maya, kita suka sama seseorang pengen mengungkapkan, tapi rasa gengsi itu ternyata jauh lebih tinggi dibanding rasa suka ya. Sebenarnya bukan gengsi juga sih, lebih ke malu-malu ya. Tapi kalau perempuan biasanya kan menyatakan suka duluan, malu lah gengsi lah masa gitu ya kan. Cewek duluan yang mengungkapkan duluan gitu ya kan, gengsi. Terus kalau yang cowok-cowok ya biasanya malu, takutnya tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi gimana dong? Tapi sih kalau kata Meli Jamil mah ya, kalau misalnya kita suka sama seseorang ya udah bilang aja, mau diterima atau enggak ya udah biarin aja. Yang penting kan tidak ada rasa penyesalan karena ada sesuatu hal yang memang rasa mengganjal gitu ya, ditahan-tahan gitu. Terus pada akhirnya dianya sama orang lain nantinya. Jadi udah mending ngungkapin aja ya kan. Bilang aja aku suka sama kamu. Wah, tapi realitanya tidak sesimpel itu ya kan. Ya udahlah, terserah Sobat Maya nyamannya seperti apa, mau ngungkapin sok, enggak diungkapin ya sudah gitu ya. Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir lagi ya di WhatsApp-nya. Ada siapa yang udah gabung? Orang Geleles Garut. Hai, Amti Bara. Di dangdut asik yang pengen lagunya Trauma dari Yunita Ababil ya. Mau kirim salam untuk Wagon, buat Adam, Agus Oce, Bungsu, Lukman Baros, Asep Koboy, Jijang Jalak, Alan Bolam, Teh Nais, Nani Memori, Maman Kosambi, Umi Lila, Kang Mansur, Fili. Soal spesialnya untuk adikku Hasana di Ranca Bentang yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Amin. Buat Neng Meli, terima kasih, sama-sama. Bungsu Cika Putuhan juga sudah gabung bersama Meli Jamil yang duda arabannya siap. Nanti Meli Jamil play ya. Mau kirim salam buat Mama Sanda, Alan Bolam, Teh Dian, Ije Stefani, Diansa Cicadas. Terus juga Mama Dini, Mama Dinanya, Kang Maman Gunung Asep, Kang Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jalak, Amti Bara, Tetatin, Supriatin, Api Ai, Lima Nurdin, Kum, buat Sobat Maya. Supernya buat Bungsu yang lagi kerja, semangat bekerja. Ada juga si cantik Teh Ros di Taman Kopo yang lagi stay tune di Dangdut Asik. Hai, yang pengen lagunya Terkesima. Kirim salamnya buat Teh Mel duluan, buat Sobat Maya yang lagi mantengin Dangdut Asik, spesial buat seseorang pokoknya. Ai, kepo bisik-bisik atau seseorangnya siapa, say? Ya, kita beralih dari yang cantik ke yang ganteng. Ada Kang Adam Linggahara Sayati, tapi bukan suaminya Inul Daratista. Sama-sama Adam tapi berbeda ya. Siang Teh Meli, ay, pengen request lagunya Goya. Mau kirim salam buat Kak Osasi, Kang Roheng, Koswara, Teh Eti Cimahi, Ma Fuji, Umi Teji, Umi Lila, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Uya Gatsu dua kali ya, Kang Diansa Abo Metal, Jajang Jalak, Nani Memori. Pokoknya mah spesial buat Teh Meli bareng family aja ya. Semoga sehat selalu. Siap. Tadi Umi Lila dibacain juga ya. Ada salam dari Kang Adam ya. Ada juga si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum yang pengen request lagunya Cinta Berawannya ya. Mau kirim salam buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kineu Kircon, Wagon, Amti Bara, Imas Jua, Arif Budabaya, Pak Kosasi, spesial buat Aja Jang Jalak. Thank you. Ada lagi juga udah gabung bersama Sameli Jamil. Sabar nanti sayang ya, pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik yang sudah masuk. Oke, nanti Meli Jamil sapa. Jangan kemana-mana, pokoknya mah bersama Meli Jam sampai dengan jam 3 di Dangdut Asik ya. Stay tune terus, berani beda, berani gaya. Jangan ada yang trauma ya untuk hal apapun yang menyakiti hati, oke? Dari Yunita Ababil, Trauma.

Bernardo.

0: yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Putawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
1: Sejujurnya ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang.
0: Hingga kini, proses pembersihan batubara di sepanjang pesisir pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum.

ประจำตัวที่ต่าง

cuando

0: akan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di rutan kelas 1 Cirebon.
1: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan babarin dan barang bawaan terhadap seluruh

not to

Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak ya sobat main informasi Jabat Now di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Balik lagi sama Meli Jamil. Di interval kedua ada Moner gak? Meli Jamil nanti angkat ya di 0225413928. Sekali lagi di 0225413928. Selamat siang untuk sobat Meng baru saja bergabung, yang baru bangun, Kang Agus Oce, sok atur request mau apa lagunya ya. Pokoknya buat sobat Meng yang masih standby di Dangdut Asik bersama Meljam, berani beda, berani gaya, derah.

0: Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dari Rita Sugiarto, goyah ya. Nemenin siang hari Sobat Maya yang sudah mulai kembali beraktivitas. Jam istirahat sudah berakhir. Selamat kembali bekerja Sobat Maya. Utamakan keselamatan dalam bekerja, khususnya untuk Sobat Maya yang memang pekerjaannya berkutat dengan mesin ya, hati-hati. Terus juga yang lagi bawa kendaraan juga tetap utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Jadikan keselamatan sebagai utama, bukan hanya kecepatan ya. Hati-hati yang sekarang lagi pada ngerasa tunduh karena emang di luar panas banget Sobat Maya. Aduh, benih panas, udah mau masuk musim halodo ya kita teh ya. Jadi sudah mulai kerasa kalau di pagi dingin anginnya tehnya. Kalau siang beuh matahari berasa banyak gitu ya, asa seorang teh hiji. Ibaratnya eta mah hey, yeah. Peribahasa ya. Yeah. Ah, bukan peribahasa, ibaratna eta mah gitu nya. Panas pisan maksudnya. Lanjut ya, Meli Jamil menyapa sobat yang udah hadir di WhatsAppnya lagi di 0877-708-0998 ya. Ada orang Banjaran, ada Febri Acu yang pengen dengan kopi lambada. Ngana juga nanya ngopinya di siang hari ngopi tapi enaknya kopinya pakai es biar seger ya. Kalau panas mah asa ngoprot kesang jadina. Tapi biasa ya kalau cowok-cowok mah ada lamun kopi teu panas teh jiga na teh can abdol gitu ya kan, ditemenin sama sebatang kehidupan. Tapi ingat sebatang kehidupannya juga harus yang legal ya, jangan yang ilegal ya, yang ada pita cukainya ya, ulanu ilegal omatnya. Pokoknya mah Febri Acu, kopi lambadanya penyemangat kerja di siang hari, semangat atuh. Mau salamnya buat Sobat Maya dari A sampai dengan Z, buat yang ngasih orang Cipat Tujuan, orang Cinta Asin, Nur Laisi, anak-anak 98. Spesial buat penyari Dola aja yang cantik, yang baik hati Temeli Jamil, yang selalu full senyum. Boyo sing full senyum sayang. Ya senyum-senyum weh ya gitu. Ya semuanya gitu weh ya gitu. Ya gitu alah ya gitu-gitu wehnya. Kerasa ya meskipun siarannya sendirian gitu di depan tidak ada siapa-siapa, tapi kerasa ya dari suaranya lamun Meli Jamil keseri atau kersenyum gitu ya. Kedengaran itu namanya smiling voice. Gitu cena. Jadi lamun misalnya Sobat Maya teh sok nanya gitu ya. Teh Meli ai siaran teh kan sendirian ya ya. Ai yang ngedengernya mah banyak ya. Itu teh gimana apa namanya biar bisa berekspresi. Ya bayangin we di depan kita lagi ngobrol sama bestie. Asa ngobrol aja yang tetangga we kumaha geningan ya. Iya begitu eh. Atau ngahayal sendiri entah oke entah ngahayal deh susah dijelaskan atau dah ya begitu ya pokoknya mas siaran teh. Susah dijelaskan ya karena siarannya pakai hati. Aide pakai apa, pakai hati, pakai cinta. Naon atunya Kang Wagon 98, selamat siang. Yang pengen lagunya Cinta Terbaik. Oh iya benar, Meli Jamil selalu memberikan cinta terbaik untuk Sobat Maya ya, melalui suara dan lagu-lagu dangdut asik. Kang Wagon 98, pengen cinta terbaik, mau kirim salam buat Amti Bara, Koswara, Dadan Garut ya. Kang Lukman, Sri, Tenis, Nani Mermori, spesial buat Mel Jamchan ya. Terima kasih Kang Wagon. Mang Nanar Gunung Asepan apa kabar ya? Abah Nanar nih pengen disapanya sama Abah sekarang mah ya. Mau kirim salamnya buat Temeli duluan, buat Abah Gelembung, Mas Lukman, Mas Leo, Sunarto, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy, Pak Cecep, Daniel Aris ya. Umi Nopi, Umi Nancy, Ibu Mega Utami, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika, Umi Wiwin, Api Ai ya. Pokoknya mas sobat Maya semua. Spesial buat istri sama anak-anakku juga, cucuku tersayang Hanupis, Temel sama-sama ya. Kang Juhe Marga Asi, lapor Neng Mel Jam. Siap, laporan diterima. Lanjut lagi yang udah gabung sama Mel Jam. Ada orang Cigondewa, Kang Jaka Sinangling yang kicau, kicau, kicau mania. Udah di play ya. Mau salamnya biasa weh buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat. Spesial buat Temeli Jamil, ucapannya makasih udah dibacakan. Sama-sama ya.
Meli, makasih ya lagunya udah di play. Ih, sama-sama sayang. Alhamdulillah happy Meli Jamil Maya. Ada lagi si cantik Mama Dini di Lembang, nyimak aja di Dangdut Asik. Siap Mama sayang ya. Pokoknya Mas Sobat Meli jangan kemana-mana. Nanti on air ku Meli Jamil diangkat. Stay tune aja terus. Oke, okay? Derah.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Dari Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut, Bandung. Maka utama tur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau kopi Lambada punya Inul Daratista, kalau kopi dangdut punya ada di bawain bisa sama Vita Alvia, Epi Asmara, terus juga banyak lah ya kalau kopi dangdut. Terus kalau kopi dingin punyanya Elinur ya kan. Terus kalau kopi panas punyanya siapa? Punya aku Temel, lagi ngopi panas mau enggak? Boleh atuh cus ya. Emang sih kalau kopi itu adalah peneman ataupun teman segala cuaca ya. Mau panas, mau dingin, mau hatinya lagi gegana, mau hatinya lagi sedih, mau happy, kopi pokoknya namanya. Mari Jamil angkat line owner dulu ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo, ada aku.
0: Hai, dangdut asik.
1: Dangdut asik.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Asik
1: musiknya dangdut Radio Maya.
0: Derah. Hai, Mas Justian.
1: Aduh, denger-denger kopi langsung minta kopi susu, Nenek.
0: Aduh, kopi Nenek mau kopi susu, Nenek.
1: Ya, sehat cina tuh, sehat cina Meli.
0: Alhamdulillah. Nenek Putri lagi ngapain?
1: Ngabuburit.
0: Ngabuburit? Oh, kemis ya. Masya Allah ya. Nenek Putri mau apa loginya? Lagunya mau kopi susu?
1: Kopi susu yang ori cina.
0: Dari Elvi.
1: Nama Mansur.
0: Nama Mansur, boleh. Langsung kirim salam buat siapa?
1: Sama, itu aja katanya. Ikan nila makan kedong-dong.
0: Cakep.
1: Umi Lila masuk dong.
0: Umi Lila udah ditoel. Siapa tuh, buat siapa lagi?
1: Ya, buat yang mau nyanyi nanti Kang Mansur ya. Umi Nancy, tadi Umi Novi ya, Mama nih, Mama Novi apa ya tadi tuh. Kang Lukman Pasar Barot. Terus Teh Nado. Tenado, Teh Andin, ya. Kemudian, aduh sahabatnya.
0: Siapa lagi?
1: Teman-temannya Nenek gitu ya.
0: Siap.
1: Yang suka dengar Radio Maya katanya. Hanya buat semua aja lah. Nanti sama Nenek Putri katanya salam buat semua.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Ya, kami di Anto, Satur Nuhun ya.
0: Siap, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya.
0: Mantap
1: lagunya. Berani beda, berani jaya.
0: Derah. Hatur nuhun, Mas Justian ditemenin sama Nenek Putri ya. 5-4-1-3-9-2-8. Ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Dangdut asik.
2: Asik saya mau dangdut Radio Maya bersama Temel itu yang ingin gegar. Derah.
0: Kang Mansur.
2: Tunggu Temel.
0: Aduh, Kang Mansur lagi ngapain?
2: Ya ngantosan Temel gitu.
0: Pengen on air mau request apa emang lagunya?
2: Lagunya? Bunga
0: siap bunga. Buat siapa?
2: Buat Kang Yusin TWT.
0: Iya, Kang Justian.
2: Kang Justian.
0: Jus apa? Justian. Jus mangga Justian. Ya betul.
2: Sekarang Nenek Putinan ya.
0: Siap.
2: Dan buat Kang Diansah, Kang Yudu, Kang Janari, Kang Teri Kurnawan, Kang Eri Saket, Kang Teri Santria, Bayu Asu, Mas Ari Prapon, Kang Gajang Jaya.
0: Oke.
2: Tadinya Mang Nana, terus buat Umila, Tenado, Watoto Engang, Tenui, Mas Jua, Tita Kuya, Tani Indrani, Tiyuyun, Nosanda, Madina, Lini, Bain Sarti, di bukennya Kang Eta Dayana Sobat Mayat gitu.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
2: Kang Eta Temelnya barang arak anak kita.
0: Arak ama punya Temena.
2: Di sana ada rapat sih, tuntennya.
0: Gak apa-apa. Makasih sayang ya.
2: Gue biasa sehatnya.
0: Amin, terima kasih doa yang baik juga buat Kang Mansur ya.
2: Ya.
0: Siap pilih radio.
2: Gimana ya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka ya, dari Assalamualaikum.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Arthur dan Sinatra Bangsa dibongkar. Komando tidak terapkan rahasia dengan Cosmo.

pengertian para

para pelaku tersebut.

mejor momento.

Thank you.

있습니다.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Maya Radio. 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi ya, Sobat Maya, di jam 2 ada informasi kelas Bandung. Sekarang masuk di interval yang ketiga, bareng sama Meli Jamil, interval terakhir. Mau on air, boleh, masih Meli Jamil buka ya. Di 022, kode areanya masukin dulu, 5441-3928. 022-5441-3928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama Radio Maya FM. Jangan kemana-mana, stay tune di Dangdut Asik. Derah!

Pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Stay cue, stay cue, stay on cuek, malu-malu ya. Dari Faris Adam nemenin siang hari Sobat Mayang lagi beraktivitas. Dan lanjut lagi, Mary Jamil pengen ketemuan dulu sama Sobat Mayang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-998. Orang Bojong Citepus, Pak Kosasi di Bocit ya. Temel pengen minta lagunya Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Sorayanya, sudah milih Jamil play. Mau kirim salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam, Pak Rahmat, Pak Maman. Terus juga buat Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, T.O.O, Mama Angga, Po Ineng, Umi Lila, Mama Dini, Bunda Lilis, pokoknya Sobat Maya semuanya ya. Terima kasih Pak Kosasi di Bojong Citepus alias Bocit. Udah gabung sama Meljam di Dangdut Asik. Ada Ibu Intarti juga yang sudah kirim WhatsApp. Terima kasih banyak Ibu Intarti yang pengen lagunya Prasangka dari Ines India ya. Kirim salamnya buat Sobat Maya semuanya aja, karena Ibu Intarti ngirimnya lewat voice note. Meli Jamil dikumin aja ya, karena Meli Jamil gak hafal. Kirim salamnya banyak banget, jadi Meli Jamil gak hafal kalau misalnya denger dari voice note doang terus ngapalin gitu ya. Aduh gak bisa sayang, Meli Jamil bisanya cuma baca, jadi gak bisa ngapalin. Tapi gak apa-apa Ibu Intarti sayangku, pokoknya buat Sobat Maya semuanya di Kumin, terima kasih banyak Ibu Intarti yang masih selalu standby bersama Dangdut Asik. Meli Jamil kangen sama Ibu Intarti. Ibu Intarti kapan kesini lagi? Maksudnya Meli Jamil sih yang nyamperin ya. Kok orang tua, masa orang tua yang nyamperin? Harusnya anak yang nyamperin ya. Sehat selalu sayang Ibu Intarti. Terima kasih banyak ya sudah gabung di Dangdut Asik bersama Mel Jam ya. Lanjut lagi di 5441-3928. Sobat Maya pengen on-air, boleh yuk. Meli Jamil angkat satu penelpon on-air ya di 022-5441-3928. Di 022-5441-3928. Sobat Maya sekarang lagi buka HP, boleh dong. Yuk langsung di follow Instagram, Facebook, TikTok Radio Maya di @98MFM Bandung. Sekali lagi di @98MFM Bandung. Jangan lupa juga diintip-intip, dilihat-lihat, ditonton-tonton ya YouTube-nya Radio Maya di 98MFM Bandung. Di subscribe, like, comment, and share ya gitu. Dan Meli Jamil mau nyapa juga, hey, yang lagi dengerin streaming di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. sok atuh ikutan request, gak apa-apa ibesti, karena kan radio gak harus mendengarkannya lewat frekuensi ngegiwing radionya kemana-mana di 98mfm, tapi bisa dengerin lewat streaming juga ya. Streaming di www.98mfm.com ya, di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya, .net ya gitu. Jadi kalau misalnya radio itu zaman sekarang Sobat Maya sudah bisa didengarkan lewat di lewat mobile phone ya, sudah bisa didengarkan lewat streaming ya, atau siaran digital juga bisa didengarkan langsung di frekuensi FM-nya gitu ya. Lanjut angkat telepon noner, ada siapa? Nya baru juga mau diangkat udah ngajengkang. Kamu mah besti. Ya sudah Sobat Mayang, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Dangdut Asik. Meli Jamil play dulu deh requestan yang udah masuk. Dar.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar arah.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022 7080 8361 atau

0: numero 1. Maya FM.
1: Salapan dalapan, Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Buat sobat Maya yang memang pengen ataupun sedang menunggu ya kelanjutan hubungan, mau dibawa kemana, pengennya sih dibawa ke jenjang pernikahan, semoga dikasih kejelasan ya, semoga ada jalannya, semoga ada jodohnya, semoga ada takdirnya, semoga Allah merestui dan orang tua juga pasti merestui insya Allah, amin ya. Karena kalau misalnya berbicara tentang pernikahan sobat Maya, mungkin ya pasangan kamu bukan gak ngasih kejelasan ya, tapi lebih mempertimbangkan banyak hal, apalagi kalau misalnya laki-laki ya, untuk meminang perempuan kan gak cuman mau gak kamu nikah sama aku terus di KUA jebret beres tanda tangan gitu ya, sah, gak cuman gitu ya. Kalau laki-laki mah banyak yang dipikirinnya ya, mau ngelamar ya kan, ngelamar pake uang ya kan, biaya ya kan. Dan banyak hal yang memang menjadi pertimbangan, bukan hanya menikah itu berbicara tentang kesiapan fisik dan mental ya, tapi juga harus didukung dengan yang namanya finansial alias keuangan ya kan. Ya sesederhana apapun acara pernikahan yang minimal congcot-congcot mada bunyi nage sekian ya kan, apalagi anu aya akad, resepsi, jaba aya lengserna, jaba aya tim musikna, jaba meureun hayang geulis ya kan, di make up, jaba encan ngadekor pelaminana, acan tendana pannya, terus maknya cenah keur akad teh meureun suarana leutik da kudu make sound system meureunnya. Terus juga kalau misalnya pengen dokumentasinya abadi kelihatan gitu ya, harus ada tim fotografer jeung videografer na ya kan. Belum mau ngundang Ade Asri dia kan. Kudu nambah Ade Asri dia. Terus beren enggak hayang ngundang Ayu Ting Ting. Jaba rek ngundang baju na teh kudu make ti MUA na teh misalna make Ipan Gunawan. Eta teh bunyina atuh samilieur. Ya banyak yang dipertimbangkan gitu ya, tapi yang cowok-cowok juga nih ya, kalau misalnya kamu serius ya kan, ya ungkapkan rasa serius itu dan buktikan ya, sesuai dengan kemampuan, misalnya kemampuannya di A, B, C, dan E, ya ceritakan terbuka, sama-sama saling terbuka sampai pada akhirnya menemukan titik temu yang sama-sama saling menyetujui ya. Kumaha teh Mel, lamun tidak menyetujui cina, ya sudah badami deui, kumaha mau dibawa kemana hubungan kita, mau dilanjut atau enggak, ya badami heula dua nana. Bener kan? Badami heula tong waka guntreng ya, dipertimbangkan tong rusuh ya sobat Maya, apalagi kalau misalnya menikah cuman karena misalnya omongan tetangga ditanya wae, kapan ieu sebar undangan, ieu tingali geus umur sakieu, ieu si eta mah geus nikah, anu karitu sobat Maya, jangan sayangnya, karena menikah itu aduh butuh kesiapannya banyak hal ya, orang lain mah cuman datang meureun undangan ngamplop terus makan pulang ya, ayang menjalani setelah pernikahan makan hujan angin nedor dar gelap. Bener tak? Atau ya jadi bukan hanya tentang berbunga-bunganya doang ya, kerasa ayo nama Neng Melnya udah nikah mah. Langsung di WhatsApp ke sobat Maya, karasanya Neng Mel jalan, alhamdulillah sudah tahu ya gitu. Jadi kumaha Neng Mel bade nikah dia, tuntut amit-amit ula ah. Enggak, jangan. Jangan atuh meni sok gagabah ai teunteunya. Jangan atuh. Sekali insyaallah sekali seumur hidup. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doain ya sobat Maya ya. Amin amin amin amin. Semoga apapun badainya bisa dilewati. Asik. Ya amin. Ah. Lanjut lagi. Ah, waktunya sudah hampir habis. Sobat Maya terima kasih banyak ya yang udah request, yang udah salam-salam, yang udah kirim WhatsApp di 0877-708-0998. Yang sudah juga absen lewat on air, suaranya nomor redu teh geningnya di 0225413928. Terima kasih banyak ya. Yang udah mendengarkan Radio Maya langsung di frekuensi FM-nya juga terima kasih. Yang udah dengerin lewat mobile phone juga terima kasih. Yang udah denger streaming juga hatur nuhun di 98fm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net ya.
Ya udah pada follow Instagram, Facebook, TikTok Radio Maya di @98FM Bandung. Juga terima kasih setelah dangdut asik. Jangan pindah frekuensi, BST lanjut di JJS 36. Jalan-jalan sore 36 menemani sore syahdu sobat Maya yang pulang kerja, yang lagi mau istirahat, yang lagi mau bersantai di setelah aktivitas bekerja yang capek pisan tehnya. Ditemani di JJS 36 nanti ya. Oke, jangan pindah frekuensi. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Sabtu di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3 nya. Terima kasih banyak untuk sobat Maya dimanapun berada. Ingat, yang lagi bawa kendaraan, hey, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul, amin. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Calle FM.
1: Katnya, sebagai tiba, nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, berhenti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: adalah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Dukung

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.

0: Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: Sobat Maya Simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 MyFM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Labbaik,
1: labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: AFM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Sobat Maya Simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Kenapa pada kasih haduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Mohon maaf sebelumnya, waktu hari Selasa kemarin ya, Fitri tidak bisa menemani Sobat Maya di gelarannya Titian Kenangan ya, karena Fitri harus menunggu dan merawat bapak suami yang sakit ya. Jadi akhirnya ada di rumah saja ya, merawat pak suami. Dan alhamdulillah ya, keadaannya sekarang sudah lebih agak mendingan ya, dibandingkan kemarin-kemarin ya, terserang ini virus. Hati-hati nih Sobat Maya, virus ini bisa menyerang kapan saja ya, terus tidak mengenal yang namanya usia ya, karena kan pancaroba ya, efek dari pancaroba. Jadi virusnya masuk ke dalam tubuh ya, jadi membuat si pasien tidak bisa apa-apa ya. Tapi alhamdulillah dengan segala upaya Fitri merawat suami ya, sampai benar-benar sembuh ya. Oke. Titian Kenangan hari ini adalah hari Kamis 25 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan semua Sobat Maya dalam keadaan sehat ya. Sehat itu penting. Ya, soalnya kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa Sobat Maya ya. Dan seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Yuk, langsung aja lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: EFF.
1: Ania, somos Maya Seba, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
4: Oh, gimana dong?
3: Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Rindu Sobat Maya di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Oke, selamat malam sekali lagi ya untuk Sobat Maya semuanya. Dan kenapa ini salah? Yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung, baru sampai ke rumah ya. Tadi di Bypass Soekarno-Hatta sempat ya di Muhammad Toha. Sempat apa nih? Macet ya. Macetnya dari mulai apa ya? Sesudah lem ya, tiba-tiba macet yang luar biasa. Ternyata biang lalanya ada salah satu mobil pengangkut BBM mogok pas di perempatan Muhammad Toha arah ke barat. Pantesan aja macet ya. Itu dia biang lalanya, tapi sudah lewat dari perempatan Muhammad Toha lancar. Yang masih beraktivitas, selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat. Tetap semangat Sobat Maya, sehat itu penting ya. Dan hati-hati Sobat Maya, ini virus kata dokter juga, karena kan kemarin pancaroba ya, pancaroba, terus kalau misalnya kondisi badan kita atau imun kita lagi turun ya, gampang sekali sakit. Jadi hati-hati saja, kalau sudah terasa tidak enak badan, cepat minum obat, banyak minum air putih, terus juga bagusnya ini minum air kelapa ya, kelapa muda. Ya, Fitri juga sempat sih tadi ya, sempat gak enak badan mungkin karena kurang istirahat ya, karena selama menunggu suami sakit tengah malam harus bangun ya, bangun tidur. Ya, jadi sedikit agak gak enak badan tadi ya, tapi cepat-cepat tadi minum obat paracetamol ya, banyak minum air putih, itu dia. Oke, ya sudah, ditunggu lagi sama Fitri Sobat Maya di 0877 70 80 98 98.

0: JFF.
1: Rakyat sedaya sebab nukar di.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus info lebih lanjut klik di web.

0: Kiri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung, maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan ah.

0: Nuperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: FM.
1: Sembilan lapan FM. Maya Radio.
2: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM. Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Satu lagu dari Atik Sibi ya, waktu masih bersama sang suami, sekarang sudah menjadi mantan. Tapi masih terjalin yang namanya komunikasi, jadi bersahabat sekarang ya. Nah, itu dia bagusnya gitu ya, biarpun sudah berpisah ya, tetap yang namanya persahabatan, apalagi kalau misalnya punya anak. Ya, kan sekarang ada lagi viral ya, gara-gara pisah kedua orang tua, anaknya jadi korban dan 200 juta. Tidak, minta tiap bulan dikasih 200 juta. Please deh. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di Titian Kenangan, dan sekali lagi mohon maaf. Ada yang nanya nih, Selasa kemana? Selasa kemarin Fitri tidak bisa menemani di Titian Kenangan karena menunggu, merawat, mengurus suami yang lagi terbaring sakit ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan sakitnya, jadi ya Fitri bisa menemani lagi Sobat Maya di Titian Kenangan. Yuk, terima kasih yang sudah SMS, sudah WhatsApp di 0877 70 80 98 98, dan jangan dulu kemana-mana ya Sobat Maya, nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan isya. Nanti kita teruskan lagi Titian Kenangan interval yang kedua. Tony Shannon bersama Dewi Yul, segalanya untukmu.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Valle FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dokter T.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Berikan dia cinta. Aduh, cinta yang sejati, cinta bahagia. Pokoknya cinta buat Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan ya. Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Oke, Terosi. Sehat Teteh, Terosi Strobe Kriuk nih, selamat malam ya. Salam sehat, salam beraktivitas katanya. Sama-sama Terosi ya. Kemudian juga selamat malam buat siapa ini? Dari Lukman Pasar Baros, salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Denin Cipteng, Teh Mas Jua, Ledeng, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejan Jalak, Ambo Metal, Ahmad Irwan Garut ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Juga siapa nih sebentar? Ada Kineng Firichon. Ya, salamnya buat Uang Asgar, Aki Kanha, Koswara, Aichi Gadung, Diansah, Nani Memori, Nado, Imacua, buat Teh Fitri ya. Teh Fitri hari Selasa enggak siaran ya. Iya, enggak siaran soalnya suami lagi terbaring sakit ya. Jadi enggak bisa ninggalin suami lagi sakit ya. Karena di rumah kita cuman berdua. Ya, terus juga selamat malam dari Aki Kanha yang ada di Cibaduyut. Salamnya buat Nado, Ma'arif Godabaya, Kinep Kecon, Tini Tongkeng, Ibu Tetien Hofteng, Ma Ayi, Wagon, Bah Dadang, TCI, Mama Sanda, Dadan Kasir, Mungsu Cikaputihan, Mama Karsah, Tenur Cibaduyut. Pokoknya untuk Sobat Maya ya. Buat Justian juga selamat malam sama Nenek Putri yang ada di belakang PVJ. Sehat selalu ya Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga. Selamat malam. Terus dari Sumpena yang ada di Cibaduyut. Dari Sumpena Cibaduyut katanya salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih ya. Yuk, nanti yang mau on air boleh nanti video tunggu di 544-13928. Andre Hehanusa,

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dengar.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98 Maya.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Biar semua hilang, tapi Sobat Maya jangan dulu menghilang ya, karena masih ada 1 jam ke depan di Titian Kenangan ya. Pokoknya Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis dan Sabtu. Tuh, cuma Selasa kemarin aja yang tidak bisa menemani Sobat Maya karena harus menunggu pasien di rumah ya, Pak Su yang terbaring sakit. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai membaik dan sudah mulai yang namanya memeyu. Karena suami Fitri kalau sakit tuh dia nggak, alhamdulillahnya masalah makan sih nggak susah ya, malahan 2 kali lipat nafsu makannya. Beda kalau sama kita ya, kalau lagi sakit buru-buru pengen makan ya, lemes yang ada. Kalau ini enggak, alhamdulillah makannya tuh cucok abis ya, makannya cepat sehat, sehat terus ya bapak suami ya. Dan Sobat Maya juga yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang sedang berjualan juga didoakan Sang Fitri lancar jualannya, rezekinya juga lancar. Yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya, fokus. Terus juga yang masih tetap beraktivitas, masih bekerja, tetap semangat. Kang Ayi yang ada di Cigadu, selamat malam. Salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Carmila, Nadu, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Runo, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Musuh Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Teklin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gedebaya, spesialnya buat Barudak Bakja Bakery, Mang Cevi, Mas Bambang sama Om Dani. Ye. Kenapa tiba-tiba ye? Ya, hatur nuhun, terima kasih. Ya. Pokoknya yang punya usaha didoakan sama Fitri ya, usahanya lancar ya. Kemudian ada Bapak Arif Gedebaya juga, selamat malam. Salamnya buat Teh Nado, Kinek Kircon, Aki Kanha, Nani Memori, Wawan Cibadio, Teh Unik, Kang Pepe, Uya Gatsu, Adi Paskut, Wahyu Ruslan, buat Sobat Maya semuanya. Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga ya. Sugeng Dalu, Sugeng Leye-Leye. Terus juga buat Wagon yang ada di rumah juga, selamat malam. Ya, dari Nani Memori yang ada di Cicahem, salamnya ini buat siapa nih? Buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, Kinew Kircon, Wagon, Amti Baras, Satria Esaika, Kang Ayi, Aki Kanha, Arif Gudebaya, Pak Kosasih. Spesialnya buat A.A. Jajang Jalak. Oke. Ya, juga selamat malam buat Kang Agus Oce yang ada di Marga Asih ya. Dari Mang Nanar Gunung Asepan juga selamat malam. Salamnya buat Teh Isar, Teh Nada Dolar, Teh Imas Jua, Teh Mimin, GM, Teh Itakuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amalia, Teh Neis, Teh Mia Banjaran, Teh Tati Supriyatin, Teh Nia Sonia, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi ya. Spesial buat istri, buat anak-anak juga cucu tersoyang. Terus dari Muhammad Satria Isaika juga, selamat malam ya. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Ditunggu lagi boleh, masih ada waktu di 0877 70 80 98 98. Tapi lagunya tinggal dukung, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Drah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM

0: BFF.
1: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
3: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, mohon maaf ini sobat Maya, terhenti tadi ada sedikit gangguan ya di komputernya. Ya, dan okay, ini lagunya yang mana ya? Soalnya semuanya kehapus yang sudah sama Fitri di apa nih, di save ya. Sebentar, coba ini dia. Ya, selamat malam buat siapa ini? Ada Pak Kosasi yang ada di Bojongcitepus ya. Salamnya buat Kak Agus Oce, Kang Adam, Kak Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman, Mama Angga, Teh Nani, Memori, Teh siapa ini? RTI Cimahi? Ya, Teh Eti mungkin ya. Teh Oom, Umi Lila, Bunda Lilis, Mpu Oneng, pokoknya untuk sobat Maya semuanya. Berikutnya Abu Metal. Selamat malam Abu Metal. Salamnya buat Nanda Dolar, Alan Bolem, Jajang Rusmana, Imas Jua, Mama Dini, Ibu Mega, Agus Oce, Lesu Uber, Imas Jua Diansyah, Mama Keisha, Mama Neis, Jeng Roro. Pokoknya buat Teh Fitri, moga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Dari Mama Angga di Balai Endah, salamnya buat Kang Aici Gadung, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Mama Bandung Barat, Nani Memori, Pak Kosasi, Biayu, Mang Nanar GA, Kang Alan Bolem yang ada di grup Lembang Squad ya. Oke, Squad Family. Iya, Teh Lilis, mohon maaf tadi ada gangguan dari komputernya ya. Ini salamnya dari Teh Lilis di Cikijing ya, buat Pak Su yang lagi pengajian, anak-anak, buat cucu, buat orang Cicalengka, Teh Nado, buat sobat Maya semuanya saja. Iya, waktunya Fitri masih pamit sobat Maya. Mohon maaf ya. Banyak ininya, banyak terhentinya ya, karena tadi sedikit ada gangguan di komputernya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah dah, bye-bye.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

0: bukan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio...

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Lakukanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى وسلم على نبينا الكريم Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana mila musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma wal zukni fahma. Sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran damar hati, penyujuk hati, pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kebupaten 1 Blok T nomor 11. Edisi hari ini yaitu tanggal 11 bulan Muharram. Semoga menjadi hari yang lebih baik, yang lebih banyak keberkahan untuk senantiasa kita meraihnya dan senantiasa kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang lebih baik ya, dalam segala kebaikannya. Sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Jumat, biasa kita kembali beribadah kepada Allah melalui tilawah Al-Kahfi dan

0: katampil na Radio Maya Adina dangat iya moncang senal nenek seur nenek tu ada alhamdulillah nenek nenek moncang tengah ngono nenek nganggo apli tapi nganggo pemancar gitunya sok mengalah dua badai lumana agama itu penting tiasa nyimak kamari atas kusimuling piena di ianya dina dikoreksi sok di dina namina teh di ulingaan tak koreksianana nene kamari teh ya da terlambat nene maksud angintun kanana ayo lemah remakumullah orang kawitan sok luar biasa ya lupang payuna ngintunkan aduh alhamdulillah muncul kembali ya teh titin remakumullah pang payuna ngintunkan ayo lemah luar biasa soah orang iya weh orang kawitan mangga teh titin sok ka payun labongan teh titin bang payun sok mangga
1: wa barakatuh iringan ngoskeun surat al-kahfi ayatna 28 sareng 29 ngawitan a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhahu yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa taba'a hawahu wa kana amruhu furta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa fa yu'minu wa man syaa fa yakfur in

0: صديقها.
1: Langkung saya mah kan lidolimi ini teh aya kalimat anu iya anu mengawali ina atad dalil dolimina naron sajana kami teh geus nyadiakeun ka jalma anu dolim teh naraka tah. Kumasih upamiti nali dolimina naron pikeun jalma anu dolim teh naraka tah. Sege saya tidak jadi kita naon mangawae mung katinggalna nu langkung saya tina ina gitu. Hasil usah napas padahal mah tiasa da diteraskan oge nya tina naro ahatu bihim suralikuha. Jadi naraka teh yakin abis sana kami nyaliakan kerja manu zalim teh naraka anu ngalipu anu minuhan tapi anu ngurung gitu ya kamaranehna nyaeta lenta banana bisana gitu ta janten milih ya memilih naon milih asinat asateraos bae leuwi handeui mah enggak tapi saur simkuring leuwi handeuna sae pisan mah tina inna deui

0: بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Anu hartosna jeung masing sabar diri maneh katut jalma-jalma anu ngadoa ka pangeranna isuk sore karena miharep karido anjeuna. Jeung poma panon maneh duanana ulah ngabalieur ti maranehna alatan miharep papaes kahirupan dunia. Jeung poma maneh ulah nungtut ka jalma-jalma anu hatena geus dipohokeun tina eling ka jalma sarta manehna nurut kana hawa nafsuna turta royal awuntah sagala urusanana. Jeung pok caritakeun hak teh datangna ti Pangeran Arandika nya sing saha anu iman atuh gera iman yang sing saha anu rek kupurnya gera kupur. Saestuna kami geus nyawiskeun neraka pikeun jalma-jalma anu darolim anu seuneuna ngentab-ngentab ngurung maranehna. Jeung pok jeung upama maranehna menta nginum bakal dibere nginum ku godogan besi nu ngagolak anu matak beungeutna kabeuleum. Kacida gorengna eta inuman teh sarta kacida gorengna eta tempat padumukan teh. Sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi wungkulah ibtida teh. Ya ibtida na sanes teu sae sae mah teu dijaga mung aya nu langkung sae kitu jatina idna kitu. Kumaha Bu Asih lepatna naon kitu teh? Oh wios lah. Wios mangga wae nya 2728 kitu teh sawios sok lah. Sanes lepat memang kedah nanti dinya ya. Tesawias bu, margi tidinya emang kedah nama gitunya si kuring lepat we, iya ketik na. Mangga orang lajengkeun kitu nanti Bu Asih ayeuna. Mangga Bu Asih kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz badi ngiringan diajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 27-28. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wacluma uhya ilaika min kitabi rabbik la mubadila li kalimatih.
1: Bu Asih sanes dina elam tasdidna tapi dina dal la mubadila sanes la mubadila sanes gitu ya la mubadila pagantos nyimpen tasdidnya Bu Asih kedahna dina dal iya mah kalah dina elam. Sok mangga teraskeun.
2: Walang tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum.
1: Dinasya jadi dinasya wal asyi ya gitu oke dina aina kaknya wala tak du aina ka anhum gitu kedahnya wihani sok mangga kada wihani rasa ulikan
2: di wal asyi
1: duna asyi tapi asyi gitu
2: wajahahu wala ta'du aynaka.
1: Tah, dia nunas panjang. Wala ta'du aynaka gitu ya.
2: Anhum. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina.

0: وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, urang pilarian aya nu lepat dina terjemahna. Tadi abdi pamaulah nungtut padahal ulah nurut amuhun. Abdi teh fokusnya kalah karena eta wae. Ya, fokusnya karena Al-Quran. Jadi kekupingan nurut sarang nuntut teh memang rada ianya rada mirip gitu. Kenlah orang ini orang uningan ini sekali deinya. Cobiannya teh orang cobiannya kena ya terjemahnya apa enggak?
2: Yam suradiquha wasa'a.
1: Ah, tidio dah. Sok mangga agra.
2: Oh anjeuna. Jeung poma panon maneh duanana ulah ngabalieur ti maranehna alatan miharep papaes kahirupan dunia. Jeung poma maneh ulah nungtut ka
1: oh iya eta. Masya Allah. Ya kedah nate nurut kanya dina eta ge walatuti man agfalna tah eta walatuti ya tekeging nurut gitu nya kedah kadinya. Ya. Wala tuti man agfana qalbahu ajan ulah nurut kajalma anu gaple anu gaple teh nu lalai hatena tina eling ka Allah. Itu pagintan aduh ya. Tuluhun atuh tos diwartosan tadi. Ya dina kakiranganana di uninga ku jalira alhamdulillah teu geningannya. Alhamdulillah. Ayeuna urang teraskeun kana kintunan Bu Hajarina. Mangga Bu Hajarina kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng leuwirna Pak Ustaz bade ngirian belajar ngaraskeun sapaoskeun surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a fayu'min waman syaa'a fayakfur illa a'itad ma'lid jalili.
1: Umi inna a'tadna gitu. A'tadna gitu. Coba sekali.
3: A'itad.
1: Saya a'itad tapi a'tadna gitu.
3: Ma'lid jalilina daro ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yuga subima'in ka'moh liyas miawuju bi'sya.
1: Nah, awas, dina sin anu kahiji ma sin sin biasa, sin alit lah. Bi sasya gitu ya. Ya, bi sasyarab gitu.
3: Syarab. Wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Turun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah turun sami-sami Umi ya. Dina naon dina kintunana atas nama ditayangkan. Rahimakumullah. Tadi parantos undingannya sabaraha tilu lah tilu fen. Ayeuna urang undingannya naon maksudna gitu ieu ayat teh ya. Dina ayat anu ka-28 wasbir jeung anjeun kan aya dhamir anta ieu teh aya dhamir muhatab anta wasbir pamili pisah mah wa isbir gitu jeung anjeun kudu sabar Muhammad akhirnya kan Nabi Muhammad ya nafsaka diri anjeun ma'alladzina nyarengan jalma-jalma anu yaduna maranehna ari ibadah doa teh ibadah rumakullah rabbahum ka pangeran maranehanana bilgodati ibadah eji-eji wal asyi oke ibadah pasal sonten gitunya yuriduna maranehna teh ngarepkeun pisan wajahahu wajah Allah wajah teh naon atuh ya maksudna teh wajah teh mun dina ieu mah mun dina kieu usana mun urang tepang ujung hiji jalma alim ningal wajahna teh muram gitu rahmatullah ya upami sebatkeun wajah Allah teh sami sareng ridho Allah teh maksana kieu. Ketika orang penak, hayang penak ajeng sahawanya. Erek sarang rencangan, erek sarang guru, erek sarang sahawai oge. Okay. Anu diharapkan ku orang mah. Tinggal wajah nanti wajah anu menyenangkan gitu. Remakulo. Wajah anu menyenangkan. Tak yege wajah Allah teh maksudnya teh. Ya hayang dinilai ku Allah anu. Dilai anu sae gitu urang teh nya alim lah mun seandainya naudzubillahnya Allah mah teu gaduh pamenteu atuh rahmatullah mun sebatkeun wajah teh lain wajah zahir seperti urang gitu tapi kaayaan Allah anu seneng ka urang lah gitu rahmatullah wala ta'du jeung ulah anjeun make jeung ngabalieur sagala tisaha an ainaka panon anjeun anhum ti maranehna nyaeta maranehna teh yan unarobahu bil ghadati wal asyi maranehna anu sok ibadah ka Allah bae isuk-isuk bae pas sore itu ulah ngabalieur anjeun Muhammad itu. Nah, buat ngabalin aku naon sabab turidu zinatal hayatin dunya. Gitu, jelema teh anu ibadah ka Allah mah eueuh, ieuna keur urangna eueuh. Masukanana misalna. Eueuh masukanana. Gitu, tapi nah upami jalma anu osok masihan masukan mah ya masukkan teh urang dina ieu malah duniana karaosan gitu. Tah eta teh harapan kitu teh lepat rahmatullah. Bagi surah Allah mah wala ta'du ainaka anhum ajen ulah ngabalieur ti maranehna. Panon ajen ulah maksudna panon ajen teh maksudna teh tadi teh nyaeta kaayaan ajen ulah ngabalieur ti maranehna ahli ibadah gitu. Padahal ahli ibadah teh tara barang bere misalnya gitu rahmatullah. Ya padahal ayat nak turidu zinatal hayatid dunya padahal barang bere na gitu. Walatuti jeung omat anjeun ge ulah makekeun kanurut. Man agfana ka jalma anu lalai ka kami ya. Lalai ka kami. Kalau bahu hati na andikrina tina ibadah ka kami. Wattaba'a karena nuturkeun hawahu kana kahayangna. Wa kana amruhu puruto nu akhirna aya we marane teh ngagaduhan urusan anu teu cocok lah gitu teu porot teh lah pokoknya tinggalin gitu ya porot kada ulah kaporotan deh. Tai puruto itu nyata teu sarua teu cocok gitu teu sejalan lah gitu teu sejalan. Jadi kia ulah nuturkeun jalma ya ulah nuturkeun kahayang jalma anu urusanna teh teu sejalan jeung Allah teu sejalan jeung Islam teu sejalan jeung Al-Qur'an gitu tinggalkeun ya. Wakul jeung tah pamili lirian teh kitu pamili nerjemahkeun perkata jadi ulah wakuli rahmatullah wakul ucapkan oge ku anjir Muhammad kamaranina al-haku yen anu bener mah mirabikum anu datang di pangeran anjir maksana naon maksana lamun seandainya ayah ya ti berhalanya orang-orang jami-jami anu resep karena berhala manehana nyebatkan awas lamun ayah anu ngahina berhala ay sembahan gitu ya engke manehana bakal ngalaknat si berhala bakal ngutuk misalnya gitu eta di saha eta walinti Allah eta walinti Allah ya Allah mah ngulingakeun ya mundina ieu mah inani ana Allah la ilaha illa ana pak budi aqimissalah lidzikri tuh kaula Allah anu eueuh sembahan naging ajeuna Allah gitu tah sok adegan salat pikeun bukti yen ajeun teh eling ka kaula gitu jadi makna salat teh salah sahijina zikir ka Allah salat teh rabbuh nah itu ya waqul jeung bejakeun al-haqu nu bener mah bir rabbikum ti pangeran arajeun ya tadi Allah subhanahu wa ta'ala sebab lamun aya pemahaman atelapi aya kajian ngeunaan akidah gitu tapi eta kajian teh teu ngajurus kana ngaesakeun Allah gitu maka eta teh teu ieu lumakuluh teu sae gitu nya upami aya kajian ongkoh judulna kajian akidah tabina hate atawi ngajadikeun hate jalmi teh lain semakin deket ka Allah justru kalaka semakin jauh nah itu ya rahimakumullah urang teraskeun kana kitu nanti salajengna kintilan sajena. Oh ya, umum mangga umum kapayun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad badhe ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 28 sareng 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum ma'alladina yad'una rabbahum bilgodati wal asyi yuriduna wajahahu Yuriduna wajhahu wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti'aman aghfalna qalbah wala tuti'aman aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuto Wakulil hakumir robikum faman sya'a falyu'min waman sya'a falyakfur.

0: naron ahato bihim yuro ahato bihim suro dikuha wa iya setari su yugo sufi wa iya setari su yugo su bima ingkalmu waliya sowil wujuh di sasaroba basa
1: kala orang uningan nya uwu saklik dina bi sa asa sami janten desin dua nananya cawi uningan kala
0: wa iya setagi su yugo su bima ingkalmu waliya sowil wujuh
1: coba perhatikan sekali ini
0: di sas
1: nah sami nya Shin kahiji, Shin kedua sami, gitu. Jadi tak karena Shin ageng lah gitu. Tak tinggal kedahna Shin alit lah. Bi sash, bi sash, sash, gitu ya. Nah, itu ya umu dina naon dina perkawis Shin alit janten Shin ageng. Mengak teras kena.
0: Aroba Basaat Murtafako Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk Dan sabarkanlah dirimu bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang Mereka mengharap keriduannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami Dan yang mengikuti hawa nafsunya Dan adalah urusannya itu melewati batas Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu Maka barang siapa yang menghendaki Maka berimanlah Dan barang siapa yang menghendaki kekafiran Maka kafirlah Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Bagi orang-orang yang zalim Yang gejolak apinya meliputi mengepung mereka Dan jika mereka meminta minum Mereka diberi minum air Seperti logam yang mendidih Yang menghanguskan muka Itulah minuman yang paling jelek Dan tempat istirahat yang paling buruk. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal matir. Haturuhun Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Haturuhun umu. Karena kintu nanana terus dikoreksi tadi dinasin pegentas umumnya bisash gitu kan kadinya rasa kediknya nah aina ramakumullah orang teraskan seayat dirinya anu ayah hubungannya sarang awasan tadi wakul jengsok bejakan oge Muhammad al-haku ari anu bener mah termasuk janjinya termasuk janji gitu mirabikum anu datang nanti pangeran anjen adapun misalnya ayah masyarakat ngajanjikan lamun orang ibadah ka ieu berhala misalnya ya karena patung teh berhala lah. Maka orang bakal digampangkan bisnis atapi usaha yang saja mana Tak nah, sama kan? Sama manusia, remakullah. Benten upamiti Allah mah. Kumasana upamiti Allah. Upamiti Allah mah. Bahasana yen wabashiril ladina amanu wa amilu solihati analahum jannatu tajri minta tanhar. Ya, lamun orang kesur Allah teh. Sok bere kabar gembira jalma-jalma anu. Anu naon. Ya. Wabashiril ladina amanu wa amilu sholihat, nyata anu iman anu amal sholeh. Naon pangbubungahna jannatun tajri, jannatun nyata surga anu curcor lah, gitunya keadaan anu curcor wadiu. Iya, naon di eta tempat teh. Nah itu ya rahmatullah. Jadi anu bener rek janji erek air misalna parentah larangan eta teh nu bener mah nu supingna ti Allah. Pamangsa palyumin si sajalma nu erek anu erek ya, si sajalma anu ngayakikeun ngayakinkeun nya karena janji Allah tu tadi gitu, falyumin maka sok percaya, sing percaya gitu, sok iman gitu maksudnya. Waman syaa falyakfur, tapi ketika jalma mung diatur ku Allah, diurus ku Allah, dibejaan dituduhkan alim gitu, maka sanksina sami ya, sanksina sami naon ya, sanksina nyaita ya jalma mulang membenduti Allah lah. Iya, pak wamang syaa falyakfur. Bahasa orang kia, bahasa sehari-hari mah. Erek iman, prung, erek kapir, prung gitu. Ya, iman heg, kapir heg, itu pek baik. Margi naon, margi tina dua nana oge bakal aya akibatna gitu. Falyakfur sok. Rek kubur pek, rek iman sok, itu cek Allah teh. Karena janji Allah. Inna atadna tasajna kami tos nyadiakeun. Lidzalimina kerjaman nu zalim, zalim nu mana tadi teh nu kafir, nu musyrik, nu munafik, nu zalim teh teh mah. Naron nyata neraka. Ah, makana rahimakumullah hindarkeun urang ku anfusakum wa ahlikum naro, gitu, hindarkan diri orang ya, masing-masing keluarga orang masing-masing tina neraka gitu. Margi naon margi ya siksaan atau dan neraka marumaku siksa sah anu anu gaduhan cita-cita hoyong disiksa dete ayat marumaku ya. Teraskan inna atadna li zalimina naron, sajana kami nyadiakeun kerja manu zalim teh eta neraka. Nu mana eta neraka teh ahato bihim, terus ngurung gitu. Ngurung atapi nguasai tiasa kamaranehanana, samaranehanana teh nu tadi nyaeta jaman nu kufur teh. Ahato bihim murung kamaranehanana teh seuneu suradikuha lentabanana. Ya. Lentabanana. Jadi bahasa Sunda yen lamun seuneu gede teh ngalentab, kizar Allah. Ngalentab ya. Babi yeuna ageung. Lamun teh seuneu na gitu. Upami seuneu ageung teh sok ngalentab gitu lah rumakumaha. Atuh cenah kitu mah meureunan ieu jalma teh disiksa. Nuhun. Yo dugi bahkan dugikeun kalapar karaos kitu nya, lapar karaos di neraka teh rumakumaha. Haus lapar. Si eta anu di neraka teh rahmatullah dan nuju haus nuju lapar teh anjeuna meminta gitu, meminta kasa ya ka Allah naon mintana wa iyastagisu yuga, jadi istighosah ya rahmatullah istighosah si eta jalma teh nyuhunkeun air ka istighosah teh nyuhunkeun diturunkeun air tah ieu mah istighosahna hayang kanggo minum lah kitu hayang kanggo minum. Wa yastaghisu jeung ingetkeun dina waktu barana menta cai ieu cai yugosu sa dibere we cenah ku Allah teh dibere manehna teh. Bimain dibere ku cai, tapi caina teh acan deukeut kadinya. Ya ayat aya salajengna bimain kalmuhli yaswil wujuh gitu. Lamun eta cai anu dibikeun ku Allah nyata namanya eta naon cairan-cairan ialah cairan-cairan logam gitu nyata nama tak dibikin pas untuk orang cuy ahli neraka teh haus dibere hanya kalau dibere teh nyata ku tadi teh ya nyata ku godogan jenengnya godogan iya godogan logam lah ya maranehanana sebabna waktu di alam dunia maranehanana ya anu diinumna anu teu sesuai jeung syariat lah intina mah teu sesuai jeung syariat akhirna ya dibalas ku Allah gitu ketika mahina minta minum dibere bimain kalmuhli ya cai ibaratna teh cai seperti logam anu mendidih gitu logam mendidih ya maksudna teh logam teh ya logam anu dicairkeun akibatna yaswil wujuh akibatna eta jalma teh si beungeut teh ieu rahmatullah gosong yaswil wujuh gosong rahmatullah duh aya kintuna nenek ya kayak sekedar bisa syarab da eta hidungan nu panggoreng-goreng anu kitu teh wasaat murtabaqo oke termasuk panggoreng-gorengnya tempat istirahat atau tempat panglingihan pangcicingan biasa lah pang awon-awona kaayaan sapotos kitu teh gitu ya ayeuna urang ka nenek istiqomah mangga nenek sok apa yeuh sok
2: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta Ustaz nenek bade ngiring belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: vagy...
1: Yuri Duna, kita nyanyi yang kena Yuri Duna. Ya.
0: Bilogodati wal asyi Yuri Duna wajhahu walata du aina ka anhum turi du jinatal hayat.
1: Zi panjang nanya Yuri du zinatal.
0: Yakit dunia wala tuti man agfalna kolbahu andikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu huruto wa kulil haqqu mir rabbikum famangsha apal yu'min wa mangsha apal yakfur.

0: muhli was yas yas wis wujuh bisa
1: yas will wujuh gitu ya.
0: Syarob wasaat murtafako sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus nenek. Kaporotan neneknya. Saya kaporotan maksudnya. Iya nenek. Kasiangan gitu, kasianan lah. Yes, tapi tiasa kata yang kan. Mangga enak mah, rahimakumullah. Tadi terus dikoreksi ini nya kakirangan anak. Kade, anu pala terus dikoreksi di emut-emut. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Seba. Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu

0: ini, segeralah bergabung dengan KPIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KPIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KPIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Ya, Sobat Maya Sebab, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya

0: BFF.
1: Kanya, kebetulan si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus.

0: ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dah tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.